0: baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Ekspresi Pagi. Kembali bersama kami Nasional FM Radio Brunei 847 video pagi pada ketika ini di Nasional FM 92.3 93.8 FM. Auda, besok Isnin 7 September 2026 akan ada penutupan sementara bekalan elektrik yang dijadualkan. Dan Auda, kawasan terlibat sebahagian kampung Bukit Panggal, Mukim Kriam, daerah Tutong. Penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan peralatan elektrik di package unit highway nombor 2 Jalan Binturan Kem. Jadi kepada Auda yang mungkin tinggal di kawasan tersebut, supaya kan dapat mengambil maklum mengenai dengan perkara yang dikongsikan ini ya. Khususnya Auda yang mungkin tinggal di kampung ini, sebahagian kampung Bukit Panggal, Mukim Kariam, daerah Tutong. Bermula pukul 8 pagi hingga kerja-kerja selesai dilaksanakan, ya, penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku besok. Auda terus bersama kami Nasional FM Radio Brunei. Tepat 9 pagi nanti Auda akan ikuti berita sukan dan setelah itu kita akan beralih ke jam yang terakhir. Di mana seperti biasa di hujung minggu ini untuk jam terakhir menerusi segmen Ekspresi Pagi, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari ketiga-tiga daerah menerusi ruangan info daerah. Apakah perkongsiannya dan siapakah yang akan membuat perkongsian? Auda nantikan bersama. Dan nanti akan dikongsikan juga kepada Auda indeks pencemaran udara terkini yang akan dikeluarkan dan akan dikongsikan juga nanti. Itu semua untuk jam terakhir menerusi segmen Ekspresi Pagi. Jadi Auda terus bersama kami Nasional FM Radio Brunei.

0: Lindungi kesihatan Auda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan Auda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika Auda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya Auda mengalami senesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.
1: Ma, kenapa mesti makan sayur-sayuran dan buah-buahan?
2: Ha, dengarnya.

0: Jadinya berapa kali mesti makan dalam sehari?
1: Ha, buah mesti makan 3 kali sehari. Sayur, makan 2 kali sehari. Jadi dengan itu, mari amalkan cara hidup yang sehat.
0: Canan ini dibawa oleh

0: Sepakan PLTN Zulifi pada minit ke-82 memastikan Sunderland berkongsi mata dengan Brentford menerusi keputusan seri satu sama di Stadium Community GTEC. Perdana remaja Luka Voskovic menjaringkan gol pertamanya dalam Liga Perdana bagi memastikan satu mata buat Brighton and Hove Albion yang bangkit untuk mengikat kedudukan satu sama menentang Leeds United di Stadium Amex. Ben Chilwell muncul wira Crystal Palace apabila pasukannya bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk menewaskan Fulham 3-2 dalam aksi Derby London dan menghasilkan 5 gol di Craven Cottage. Sementara itu, Erling Haaland pula berjaya menjaringkan gol ke-300 dalam kerjayanya sekaligus membantu Manchester City mengekalkan rekod kemenangan 100% pada permulaan musim Liga Perdana menerusi kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City. Tottenham Hotspur berjaya meraih mata pertama mereka musim ini dalam perlawanan yang berakhir tanpa jaringan menentang Nottingham Forest yang menyaksikan satu gol mereka pada separuh masa kedua dibatalkan di City Ground. Hull City kekal tanpa kalah manakala Aston Villa meraih mata pertama mereka musim ini selepas perlawanan berakhir tanpa jaringan di Stadium MKM. Paris Saint-Germain telah melanjutkan kontrak ketua jurulatih pasukan lelaki Luis Enrique sehingga tahun 2030 dan mencapai persetujuan baharu dengan 5 pemain pasukan utama. Luis Enrique yang menyertai PSG pada tahun 2023 selepas mengendalikan Barcelona dan Spanyol telah memimpin pasukan mengharungi tempoh paling berjaya dalam sejarah klub termasuk memenangi 2 gelaran Liga Juara-Juara berturut-turut dan 3 kejuaraan Ligue 1. Pengendali dari Spanyol itu membawa PSG meraih 6 trofi pada musim 2024-2025 serta mara ke perlawanan akhir edisi sulung Piala Klub Dunia FIFA di Amerika Syarikat. Pemain pertahanan Lucas Beraldo dan William Pacho, pemain tengah Hove Nibs serta Seni Mayulu semuanya telah mengikat masa depan mereka dengan klub itu sehingga tahun 2031. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Besrah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 10 pagi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم تفسيرnya katakanlah sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Islam bersama National FM.
2: Kembali bersama kami National FM Radio Brunei Ekspresi Pagi bersama Wafi sehingga pukul 10 pagi ini nanti pertemuan kita Ahad 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 6 September 2026 Masihi. Terima kasih Auda yang masih lagi setia bersama kami di National FM dan Auda, kita berada di jam yang terakhir menerusi segmen Ekspresi Pagi ini di mana kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari ketiga-tiga daerah menerusi ruangan info daerah. Tetapi Auda, sebelum kita mengikuti ruangan info daerah ini, terlebih dahulu dikongsikan kepada Auda indeks pencemaran udara ataupun status terkini kualiti udara di negara Brunei Darussalam setakat pukul 9 pagi. Ini saya kongsikan kepada Auda menerusi akaun rasmi Instagram Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jasri di @jasri.bn. Baik Auda, pukul 9 pagi ini tadi bagi daerah Brunei dan Muara 112 tahap tidak sihat, Belait 128 tahap tidak sihat, manakala Temburong 94 tahap sederhana dan daerah Tutong 109 tahap tidak sihat. Itu status terkini kualiti udara setakat pukul 9 pagi ini. Dan Auda, kita teruskan lagi segmen Ekspresi Pagi kita. Selepas ini Auda akan bersama dengan rakan setugas rakan pencapai kita dari daerah Tutong. Jadi Auda terus bersama kami. Saya akan cuba menghubungi rakan kita yang berada di daerah Tutong.

0: kembali bersama kami National FM Radio Brunei Ihel Alex dengan lagunya Denting. Waktu membawa kita ke pukul 9.17 minit pagi pada ketika ini. Dan awal dah seperti yang saya katakan, kita akan teruskan segmen ekspresi pagi kita pada pagi ini dengan mengikuti ruangan info daerah bersama dengan rakan-rakan kita dari ketiga-tiga daerah. Dan untuk yang pertama ini, awal kita ke daerah Tutong terlebih dahulu bersama dengan rakan kita Haji Hairul. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wafi.
0: Ya, apa khabar Haji?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadinya untuk info daerah dari daerah Tutong ni, kita terus saja bersama dengan Haji untuk berkongsi mengenai dengan apa yang apa aktiviti yang ada di daerah Tutong pada ketika ini. Jadi teruskan Haji, silakan.
1: Ya, terima kasih Wafi dan audio pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah. Daerah Tutong hari ini diadakan salah satu acara yang saya kira memang jadi sebutan orang-orang sini dan memang menarik perhatian orang ramai. Hasil bukan sahaja di kalangan orang-orang kita ini, malah juga mereka yang dari luar negara, khasnya yang berdekatan seperti Miri, Limbang, so juga turut serta turun bagi memeriahkan dan juga meramaikan acara yang diadakan pada pagi ini di Kompleks Pasar Naked dan Tamu Serambangun. Dan acara yang saya maksudkan di sini ialah arti Buster Kasho, ya, yang mana diadakan dan dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udang dan juga Penapar. Dan seperti yang kita gambarkan di sini, dengan cuaca yang begitu elok sekali, saya lihat di depan mata kita ini banyak kereta-kereta sukan yang mengikuti pameran dan pertandingan yang diadakan pada pagi ini. Orang kita ini memang sesuai untuk kita ini cuci-cuci mata melihat kereta-kereta yang ada di sini, khasnya di hujung minggu ini. Dan kita berkesempatan bersama dengan dua orang peserta yang mengikuti acara ini. Dan boleh kita perkenalkan nama?
2: Nama saya Muhammad Amizah bin Ajamidun, dari Kampung Rimba.
1: Alhamdulillah, dari Kampung Rimba, ya. Jadi kita ingin mengetahuilah berapa kali sudah kita mengikuti acara-acara seperti ini.
2: Saya berkesimpung dalam bidang untuk kasyo ini dalam dua kali. Sekali di Bukit Udal and then sekali di kampung di Penapar, di kawasan Tutong lah.
1: Okey, jadi mengapa kita nanti rasa berminat untuk mengikuti dan juga mempamerkan cerita ini?
2: Rasa berminat kerana ia adalah cabar bagi saya kepada kesehatan sukan yang berada di Brunei inilah.
1: Okey, jadi dua kali mengikuti acara seperti ini dan ini kali ketiga. Jadi apa yang kita dapat beberapa kali kenalan ataupun bertukar pikiran macam mana?
2: Alhamdulillah, betul-betul selama lama saya mengikuti pertandingan kasyo ini banyak memberi saya pengalaman dan banyak sahabat-sahabat yang kenal, yang dari jauh, dari negeri ataupun dalam negeri. Alhamdulillah, sambutan sungguh-sungguh.

0: Okay, jadi mengikuti acara pada pagi ini, macam mana persediaan yang kita buat sebelum diadakan pada hari kemarin dan berakhir pada hari ini? Macam mana persediaan kita?
1: Alhamdulillah, sangat menjelaskan pada pagi ini untuk persiapan dan alhamdulillah lah. Nyerang ala kadarnya orang kita ni ala. Dalam belanja, dalam 1,000 lebih, cuma itulah. Alhamdulillah. Dari sokongan keluarga dan istri dan anak-anak.
0: Okay, terima kasih awak. Jadi kita tadi berkesempatan secara seorang peserta sama dengan Muhammad Amizal yang telah berbelanja lebih kurang RM1,000 untuk mengikuti pertandingan ini. Dan kita bersama dengan salah seorang lagi peserta, dan saya kira ini bukan-bukan lah dalam kita ini ya. Ceritanya nih. Jadi dapat memperkenalkan terlebih dahulu nama saya. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Muhammad saya Andi Azizan bin Abdul Rahim dan nama glamour orang panggil saya Denny Kruger lah. Ini ya, asal dari KB. Asal dari KB. Ini Kruger ini memang macam pernah kudengar di nama ini lah. Ha? Okey. Berapa kali kita mengikuti acara pertandingan? Mungkin lebih pada 3 kali, 4 kali ini. Mungkin mengikut event tersebut ini, kalau bagian Brunei mungkin 4 ke 5 kali, lebih dari 5 kali. Kalau seluruhnya mungkin lebih dari 10 kali lah kalau ikut dari sini, Brunei dengan luar negeri. Okey, yang kita, yang saya lihat cerita kita ini, boleh tahan juga. Okay. Jadi berapa belanja kita ni untuk semua ni? Adakah perbelanjaan itu sekaligus ataupun sikit-sikit macam mana? Perbelanjaan ni mungkin lebih daripada RM20,000. Saya mungkin dari, kalau dikirakan dari sikit-sikit sampai ke sampai sekarang ni mungkin lebih daripada RM20,000 lah. Lebih RM20,000. Jadi semua ni memang pasal minat lah. Menurut ini, kalau aku melihat, aku pun rasa puas hati lah. Berbaloi rasa aku berbelanja pasal macam mana ni. Jadi sepanjang kita mengikuti acara-acara macam mana ni, macam mana? Apa hasil yang kita dapat?
2: Hasil bermasa ni puas hati, sangat memuaskan hati. Ada penyeluruhan pengalaman untuk bertemu, melihat sama kita-kita lain. Dari sana kita dapat ambil, apa orang cakap? Mana?
0: Okey, tidak. Jadi kalau untuk orang ramai datang sekarang melihat ceritanya, ya yang aku dengar tadi pagi di mana ceritanya. Jadi macam mana? Macam mana orang kan mau tahu di mana kedudukan cerita?
2: Bagi kedudukan cerita aku ni berada di dekat jamban lah, tandas dekat tandas. Benda-benda benda Wigo Coffee kalau orang tahu, kalau orang mau tahu cerita aku warna kuning sini. Satu-satunya Lancer warna kuning. Kenapa panggil Bumblebee?
0: Panggil Balbalbi, dia saja diklamin ceritanya ada nama Denny Kruger. Okey, jadi macam mana penjagaan kita? Anjong tani dari segi enjin, badan anjong tani kalau akan ngingis sedikit, memang anjong tani kalau aku awas ngingis di jaga tani mana?
2: Kalau dari segi penjagaan memanglah hari-hari mau hati-hati kalau bila di jalan, yang mau dicek lah kalau bila sudah di jalan tu kan, maka ada scratch. Tapi kalau ikutkan cerita ni balik-balik sudah pecah bumper pasal jalan di jalan di Brunei inilah, karena kan itulah memang perlu dijagalah dengan hati-hati.
0: Okay, terima kasih kita. Ya, demikianlah ada perkataan kita bersama dengan dua orang peserta, dua buah tadi ini yang kita interview ini, ceritanya Lancer. Yang tadi ceritanya Lancer warna grey, jadi yang sebelahnya warna kuning bersama Denny Kruger. Dan kalau kita lihat juga ni, Auda ya, seperti kita dengarkan, perbelanjaan besar memanglah kita ni korbankan semata-mata untuk mengikuti acara-acara seperti ini. Ini bagi mereka yang benar-benar berminat. Jadi kita ni mengeluarkan perbelanjaan besar tu ini tak kira. Yang penting ikhlas, puas hati dan jelas kita ni berbaloi untuk mengikuti acara-acara seperti ini. Jadi orang-orang Brunei khasnya ya, datanglah berkunjung ke daerah Tutung, ke Kompleks Pasar Naked dan Tamu Serembangun. Datanglah kemari, selain ada pameran-pameran kereta, diadakan juga gerai-gerai jualan bagi memeriahkan acara dan juga persembahan kugiran yang diadakan pagi ini. Hello Wafi, saya cari setakat ini sahaja pertemuan kita menerusi laporan dari daerah itu untuk pagi ini.
3: Baik, terima kasih atas perkongsian yang telah pun diberikan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi Auda, kita telah ikuti bersama info daerah dari daerah Tutong bersama dengan rakan kita Haji Hairul yang membawakan sedikit sebanyak mengenai dengan salah satu acara yang diadakan di daerah Tutong, Arti Buster Auto Show. Jadi di sana Auda boleh mengikuti ataupun melihat secara langsung car show ataupun pertunjukan kereta sukan. Di samping itu ada juga vendor-vendor disediakan untuk Auda. Tapi upaya-upaya kerana masih lagi negara kita dalam keadaan berjerebu ya, bagi daerah Tutong PSI-nya 109. Sedikit peringatanlah untuk

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Ekspresi pagi.
2: Secubit fakta.
3: Bendera Negara Brunei Darussalam. Bendera Negara Brunei Darussalam mula diperkenal dan digunakan pada 29 September 1959. Bendera Negara Brunei Darussalam mempunyai ukuran 182 cm panjang dan 91.4 cm lebar.
2: Secubit fakta.
3: Sementara warna-warna yang terdapat pada bendera ini ialah kuning, putih, hitam dan kuning, manakala di bahagian tengahnya pula terdapat panji-panji. Warna-warna itu mempunyai maknanya yang tersendiri. Warna kuning adalah warna bendera peribadi Sultan, putih warna peribadi Pengiran Bendahara dan warna hitam warna peribadi Pengiran Pemanca. Sementara panji-panjinya warna merah membawa makna sentiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah yang ditulis dalam bahasa Arab.
2: Secubit fakta.
3: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
4: Demikian secubit fakta telah pun AUDA ikuti membawa kita ke pukul 9.34 pagi pada ketika ini. Dan AUDA, kita teruskan lagi segmen ekspresi pagi kita bersama menerusi ruangan info daerah bersama dengan rakan kita dari daerah Belait, Irwan. Silakan.
5: Terima kasih rakan nastugas di Stereo Bandar Serbagawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Alhamdulillah hari ini Ahad 6 September 2026 dipertemukan kita menerusi info daerah-daerah dari daerah Belait ya. AUDA bagi menjaga keselesaan dan kedamaian sesebuah mukim atau kampung. Pemimpin yang bergelar akar rumbi sudah tentunya bertanggungjawab menjaga dan melihara serta pemedulian kebajikan anak-anak buah kampung. Majlis Perundingan Mukim Liang akan mengadakan Majlis Kuliah Profesional Counseling. Ikuti penjelasan Yang Mulia Awang Haji Muhammad Yamin bin Haji Rani, Pengulu Mukim Liang selaku pengurusi majlis, menjelaskan. Kita ikuti bersama.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tujuan utama kita anjurkan kuliah ini adalah untuk membekalkan ilmu dan kemahiran asas counseling kepada para pemimpin akar umbi, MPM, MPK dan belia mukim liang. Ingin juga saya menyatakan bahawa idea majlis

0: Ilmu ini merupakan cadangan baik yang telah disuarakan oleh bekas Majlis Perundingan Kampung Lumut Liang yang telah banyak menabur bakti untuk MPM dan MPK dulu sebelum kami. Dan inilah hasil perjumpaan muafakat, terhasillah acara Majlis Ilmu Gandingan yang lama dan yang baru. Kita memilih tajuk ini kerana pada masa kini banyak cabaran sosial dan kekeluargaan yang dihadapi masyarakat. Dengan ilmu ini, pemimpin di peringkat kampung dapat menjadi orang pertama yang membantu, mendengar dan memberi nasihat yang betul kepada penduduk sebelum dirujuk ke agensi berkaitan. Sangat penting, pemimpin akar umbi dan belia adalah golongan yang paling dekat dengan masyarakat. Kadang-kadang, penduduk lebih selesa meluah masalah kepada ketua kampung atau belia. Jika mereka ada ke asas kaunseling, mereka dapat membantu dengan cara yang lebih profesional, berhemah dan tidak menghukum. InsyaAllah, ini dapat mengurangkan masalah dan mengeratkan hubungan kekeluargaan serta kemasyarakatan di Mukim Liang. Alhamdulillah, kita berbesar hati kerana kuliah ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Haji Ismail bin Opak, seorang konsultan counseling yang berpengalaman dari Brunei Darussalam. Beliau banyak terlibat dalam bidang pembangunan model insan dan counseling community. Apa yang kita harapkan, peserta dapat membawa pulang teknik mendengar yang berkesan, cara memberi sokongan emosi dan panduan bila perlu merujuk kes kepada pihak profesional. Ini satu peluang keemasan untuk semua. Baik. Majlis akan berlangsung pada Isnin 7 hari bulan September 2026 jam 8 pagi hingga 11 pagi bertempat di LLRC, Lumut Liang Recreational Club. Peserta yang terlibat adalah seramai lebih kurang 50 orang, terdiri daripada pemimpin akar umbi, MPM dan MPK dan belia kampung sekitar Mukim Liang. Buat masa ini, jemputan adalah khusus kepada yang tersenarai, yang terpilih antara yang berpotensi menjadi ketua dalam acara-acara yang dikendalikan peringkat mukim dan kampung, insyaAllah. Harapan saya, selepas mengikut kuliah ini, semua peserta dapat mengamalkan ilmu yang dipelajari dan menjadi telinga dan tempat mengadu yang baik untuk masyarakat. Mudah-mudahan dengan usaha kecil ini, Mukim Liang akan menjadi mukim yang lebih harmoni, prihatin dan saling membantu. Saya menyeru semua pihak terus menyokong program kebajikan dan pembangunan insan sebegini. Sekian, terima kasih.
1: Ya, sudah demikianlah tadi penjelasan daripada Yang Mulia Awang Haji Muhammad Yamin bin Haji Abdul Rani, penghulu Mukim Liang selaku pengurusi Majlis Kuliah Profesional Counseling. Jadi mudah-mudahan dengan adanya majlis tersebut akan memberikan kesan dan juga pengajaran kepada pemimpin-pemimpin akar umbi setelah mendengarkan counseling tersebut, ya, sebagai wadah dan juga bekalan kepada generasi belia untuk mengetengahkan sebagai seorang pemimpin. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan menerusi info daerah-daerah dari Drive Blight. Kembali bersama rakan setugas di Studio Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian audio telah ikuti bersama info daerah dari daerah Blight bersama dengan rakan kita Erwan. Terima kasih Erwan atas perkongsian yang telah pun diberikan. Dan audio untuk berikutnya kita ke daerah Temburong pula bersama dengan rakan kita Zuhaira yang sudah pun bersedia. Silakan.
3: Baik, terima kasih rakan setugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bersama saya Zuhaira menerusi laporan info daerah dari daerah Temburong. Seperti biasa, kita akan mengongsikan satu bahan sisipan yang sudah pun disediakan.
4: Info daerah dari daerah Temburong.
3: Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi panduan dalam kehidupan umat Islam. Justru membaca Al-Quran dengan sebutan dan bacaan yang betul adalah penting agar setiap ayat dapat dibaca dengan baik serta mengikut kaedah yang telah ditetapkan. Dalam usaha meningkatkan kefahaman dan kemahiran masyarakat dalam pembacaan Al-Quran, pembelajaran ilmu tajwid dapat memberikan pendedahan mengenai asas-asas tajwid serta cara membaca Al-Quran dengan lebih tepat dan sempurna. Ilmu tajwid

0: merupakan ilmu yang membantu seorang pembaca Al-Quran mengetahui cara menyebut setiap huruf dengan betul. Ia termasuk dari segi makhraj huruf, sifat-sifat huruf, serta hukum-hukum bacaan. Penguasaan ilmu tajwid bukan sahaja membantu memperelokkan bacaan, malah dapat meningkatkan keyakinan seseorang ketika membaca Al-Quran.
1: Belajar ilmu tajwid bersama Al-Quran. Memang tajwid itu adalah untuk Al-Quran saja. Dia boleh untuk cakap biasa tidak. Macam hadis apa itu tidak. Kita faham lah, kadang-kadang hadis pun kena baca Quran tajwid. Tidak apa-apa. Tidak pulang apa-apa itu. Tapi yang penting sebutan. Huruf-hurufnya supaya anda bertukar. Kalau Quran, banyak lagi ia punya perkara yang harus dijaga. Sifat-sifatnya, panjang pendeknya, kumurnahnya dan seumpamanya. Tajwid itu sebenarnya apa? Kalau dilihat dari segi bahasa, bahasa itu memperelokkan atau memperindah. Artinya, kita ini sudah belajar. Kita ini dia boleh membagiani orang yang baru belajar Quran. Memperelok artinya, atau bahasa standard tu. Kalau dia membisaikan yang paling mudah. Membisaikan, mengindahkan. Kerana membaca Quran itu, kalau kita ini indahkan lagi dengan tajwid itu lurus, anda melanggar hukum-hukumnya, sebutan hurufnya lurus, itulah yang dikehendaki di dalam tajwid. Dari segi istilah benar-benar, melafazkan setiap huruf. Melafazkan itu berarti mengucapkan, mengeluarkan huruf-hurufnya, menyebut huruf-huruf hijaiyah, mengikut makhraj atau makhraj ialah tempat keluar huruf dan sifatnya. Apa sifatnya? Tebal, nipis, kalkalah. Sifatnya kalau kita di Brunei ada 8 saja belajar. Yang lainnya itu tambahan. Yang belajar di Brunei saya lupa apa itu, kalau kita belajar hukum tajwid di sekolah agama, sifat-sifat huruf itu banyak. Nah, sebahagian daripadanya isti'la, istighfar, siddah, rehun, tawasud, jahrun, hamsun dan kalkalah. Inilah yang famous yang dibelajar di sekolah agama. Ya, apa aku mempelajari. Jadi mengikut makhraj tadi itu dan sifat. Sifatnya yang tadi itu 8. Melepaskan setiap huruf jaya mengikut makhraj dan sifatnya dengan betul serta bacaannya. Semuanya yang bagus betul. Artinya inilah tujuan kita ini sebenarnya untuk mempelajari ilmu tujuan itu. Pengertian sebenarnya kalau tajwidnya kurang lebih itu tujuannya. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan bertajwid yang mengamalkannya adalah fardu ain bagi setiap mukallaf. Siapa saja yang masa itu membaca Quran sama ada tadarus atau membaca sendiri, persembahan, pertandingan, siapa saja yang membaca, hukum adalah tertanggung kepada dia sendiri. Fardu ain mesti ia bertajwid. Aku tidak pandai. Sebaya upaya yang kita ini belajar. Kalau kita ini tahu hukum itu jangan dilanggar. Macam hukum dan matilah. Kita ini tahu hukum dan mati itu ada 4 yang besar dan boleh dibagi kepada lagi bahagian-bahagian yang idgham. Jadi huruf-huruf yang kita ini tahu hukum itu kalau kita ini langgar sengaja itu adalah dosa. Sebab apa? Ia hukumnya fardu ain.
0: Itulah dapat kita dengarkan bersama usaha dalam meningkatkan ilmu dan juga kemahiran membaca Al-Quran wajar kita teruskan secara berterusan. Ia bukan sahaja dalam kalangan golongan dewasa tetapi juga turut dipupuk sejak usia muda. Jadi ibu bapa memainkan peranan penting dalam membimbing anak-anak mengenali Al-Quran dan juga membiasakan mereka dengan bacaan yang betul. Jadi semoga perkongsian yang telah kita bawakan pada kali ini dapat dimanfaatkan oleh para pendengar dan mungkin dapat dikongsikan juga bersama ahli keluarga dan masyarakat sekeliling. Untuk itu, sekian laporan info daerah dari daerah Temburong. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian info daerah dari daerah Temburong bersama dengan rakan kita Zuhaira. Sekaligus menutup ruangan info daerah untuk keluarannya pada hari ini Ahad 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 6 September 2026. Terima kasih rakan-rakan kita sebentar tadi dari daerah Tutong, Haji Hairul, dari daerah Bait Irwan dan juga dari daerah Temburong, Zuhaira dan juga pengiran Haji Hanafi yang telah pun berkongsi kepada audio sekitar aktiviti-aktiviti yang dijalankan dan di daerah masing-masing. Baik, Auda, terus bersama kami National FM Radio Brunei, dan saya rasa sampai di sini saja saya bersama dengan Auda menerusi segmen Ekspresi Pagi untuk keluarannya pada pagi ini. Auda terus saja bersama kami. Selepas ini Auda akan bersama dengan rakan setugas yang lain menerusi segmen Inspirasi. Ada banyak lagi perkongsian dan juga kapsul-kapsul menarik boleh Auda ikuti. Jadi Auda, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: lebih dari 200 orang termasuk dengan national leader kami.
1: Oh, dari negara Brunei Darussalam sahaja tu?
0: Dari negara Brunei Darussalam 16 orang, national leader seorang, jadi 17 orang.
1: 17 orang. Jadi 200 orang ini merangkumi semua negara-negara betul. ASEAN inilah. Wah, banyak membuat kawan tu.
0: Alhamdulillah ramai juga.
1: Ramai juga. Macam mana Puan mengelengahkan bahasa isyarat ini dalam program Wildlife ataupun program kapal belia ini?
0: Semasa kami Wildlife, saya diberi peluang untuk menggunakan bahasa isyarat waktu hari belia, di mana saya dilantik untuk menggunakan bahasa isyarat untuk lagu Hari Kebangsaan.
1: Hari Kebangsaan ya? Lagu
0: Hari Belia, lagu Kebangsaan.
1: Hari Belia, lagu Kebangsaan. Betul. Menggunakan bahasa isyarat. Betul. Masa itu perform di mana?
0: Perform di ICC.
1: Di ICC ya. Perasaan?
0: Nervous je lah.
1: Adakah Puan yang pertama sekali menggunakan bahasa isyarat menyanyikan lagu Kebangsaan ini?
0: Oh tidak, ada sebelumnya.
1: Sebelum-sebelumnya ada, sudah ya, penterjemah bahasa isyarat. Betul. Ketika program Hari Kebangsaan, hari belia ini tadi ya.
0: Kalau untuk Hari Belia saya yang pertama, tapi untuk ikrar ada sudah.
1: Wah, ini satu pencapaian yang baik ya untuk Puan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi pada pandangan Puan sendiri ya, apa ciri utama yang perlu ada pada seorang belia untuk menjadi pemimpin global yang berintegriti dan juga berwibawa?
0: Pada pendapat saya, ciri belia sepatutnya, yang guru saya selalu nasihati, mesti ada takwa. Jadi kalau sekiranya berbuat apa keputusan yang kita ni kan buat, mesti melalui takwa. Jadi apa yang diredai itu kita buat, yang dilarang itu ditinggalkanlah. Dan mesti ada sifat empati. Sifat empati itu penting, sebabnya kita ni mesti memahami orang. Jadi kalau sekiranya kita memahami orang, kita lebih bertoleransi dengan orang itu dan belajar cara untuk orang melayan mereka lah dengan lebih baik.
1: Saya setuju ya. Sifat empati itu perlu ada dalam diri. Betul. Kita ni. Dengan cara demikian kita ni akan dapat hidup lebih berkasih sayang, lebih memahami antara satu sama yang lain ya. Setiap orang di antara kita ini pasti mempunyai cabaran-cabarannya yang tersendiri dalam kehidupan masing-masing. Jadi dengan adanya sifat empati ini, insyaAllah kita ni akan lebih berhemah, kita ni akan lebih bertimbang rasa, dan kita akan lebih berada di tempat mereka lah ya. Betul. Apabila kita ni menyantuni mereka, apatah lagi di khalayak ramai ya. Pengalaman yang paling mencabar dalam perjalanan kepimpinan Puan Sasha sendiri untuk membentuk jati diri yang ada pada hari ini, apa yang paling mencabar?
0: Yang paling mencabar mencari masa sebenarnya.
1: Kenapa mencari masa adalah yang paling mencabar?
0: Sebab saya sendiri bekerja, tapi saya juga mau melibatkan diri saya di dalam program-program belia. Jadi kadang ngalih lah jualnya orang. Tapi mesti kuatkan semangat jualah. Jadi cabaran itu mencari masa lah saja bagi saya.
1: Jadi macam mana Puan membahagi-bahagikan masa? Dunia pekerjaan, dunia persatuan jari-jariku, dunia apa tu, bahasa isyarat.
0: Alhamdulillah saya di lingkungan yang positif, yang supportif lah. Jadi kalau di waktu kerja saya bekerja, tapi kalau sekiranya waktu cuti ataupun selepas bekerja, saya cuba untuk berjumpa dengan saya punya persatuan. Dan kami buat program sama-sama lah dan cuba mencetus idea sama-sama.
1: Oh, jadi begitulah ya. Kerja tetap kerja, dan sumbangan kepada masyarakat menerusi bahasa isyarat ini perlu juga diteruskan ya.
0: Betul.
1: Dalam arti kata untuk kita ini tetap menghidupkan dan juga menimbulkan kesedaran kepentingan bahasa isyarat ini tadi. Jadi bagaimana para belia boleh membina keyakinan diri untuk memimpin walaupun masih muda dan kurang berpengalaman?
0: Seperti yang selalu orang ramai sudah yang cakap, jangan takut untuk mencuba.
1: Okay.
0: Setiap satu langkah itu orang berbaloi jua. Kadang mungkin kita ni ada rasa meragui diri sendiri, tapi kata orang sekiranya kita meneruskan berjalan tani ataupun satu pelajaran jua.
1: Bagaimana dengan mereka yang kurang pengalaman? Merasa diri mereka, aku ini tidak ada pengalaman. Macam adakah memimpin belia hari ini? Dengan apa kau memimpin mereka? Kemahiran pun tidak ada.
0: one step at a time.
1: Perlahan-lahan.
0: Perlahan-lahan.
1: Jadi insyaAllah sedikit demi

0: sedikit, libatkan diri.
1: Betul.
0: Jangan malas. Berkomunikasi dengan komuniti kita ini, insyaAllah dengan cara demikian akan mampu membina keyakinan diri, ya. Dan betul, akhirnya nanti mudah-mudahan menjadi seorang pemimpin belia. Baik, di penghujung wawancara kita ini, Puan Sasha, ya, kita ingin tanyakan nih, bagaimana kita boleh melahirkan lebih ramai lagi para belia siaga masa depan yang berdaya tahan dan juga berprinsip?
1: Kita ni boleh start dari mungkin menjadi sukarelawan ataupun mengikuti projek-projek community. Dari sana kita ni boleh mendedahkan diri kita ni dengan belia-belia di luar sana dan mencari role model untuk kita ni lah. Dan mungkin satu hari nanti boleh jadi, kita ni sendiri boleh jadi role model untuk yang di luar sana.
0: InsyaAllah, ya. Puan Sasha pun alhamdulillah sekarang sudah menjadi role model, ya. Khusus dalam bidang bahasa isyarat inilah. Kalau sebelumnya memang tidak terfikir akan perkara ini, ya.
1: Betul.
0: Tetapi penglibatan berterusan Puan Sasha ini akhirnya menjadikan beliau adalah antara yang memperjuangkan bahasa isyarat itu di negara kita di Brunei Darussalam. Jadi dari kami di National FM, syabas dan juga tahniah kita ucapkan buat Puan Sasha. Kedepannya nanti kita mengharapkan akan banyak lagi lah pencapaian-pencapaian yang akan Puan Sasha kecapi, khususnya dalam bidang bahasa isyarat ini, dan mungkin juga melebarkan sayap nanti di bidang-bidang yang lainnya pula, insyaAllah Puan Sasha, ya.
1: InsyaAllah.
0: Baik, satu soalan terakhir dari saya sendiri, apa harapan Puan mengenai dengan bahasa isyarat di negara kita ni, Brunei Darussalam ini?
1: Saya berharap di luar sana boleh lagi nyorang belajar bahasa isyarat lah dengan kami, ataupun menglibatkan diri dengan mana-mana program dan membawa orang-orang yang kurang pendengaran ni, jangan dipinggirkan.
0: Jangan dipinggirkan mereka, ya. Libat samakan mereka, dan mudah-mudahan kita ini akan hidup rukun damai lah, ya, di antara komuniti ini. Waima pun kurang pendengaran, masalah penglihatan, ataupun kita ini yang bertutur biasa ini, masing-masing memerlukan di antara satu sama yang lain. Penglibatan ini adalah sangat penting dalam sama-sama kita ini membangun agama, bangsa dan juga negara yang kita ini cintai ini. Apapun, mewakili penerbit Haji Hajrullah Haji Masni ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Jamilin Sasha binti Jamil di atas masa yang diluangkan kali ini menerusi rancangan Wacana Belia. Mudah-mudahan menimbulkan inspirasi pada pendengar-pendengar kita yang mengikuti rancangan ini. Jadi insyaAllah jika ada kesempatan, ada rezeki, kita akan bersama lagi ni Puan di lain waktu, mungkin dengan perkongsian yang lain pula. Sehingga waktu itu tiba, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, audah pendengar yang kami hormati sekalian, demikianlah tadi pendekatan kita bersama dengan Yang Mulia Puan Dayang Jamilin Sasha binti Jamil melalui usaha dalam bahasa isyarat, inovasi sosial dan penyertaan dalam program seperti Wildlight. Kita dapat melihat bagaimana para belia boleh menjadi ejen perubahan yang berdaya tahan dan berpanduan nilai integriti. Semoga kisah dan pengalaman ini menjadi inspirasi kepada semua belia untuk terus berani bermimpi, memperkasa diri dan memberi sumbangan yang bermakna kepada komuniti dan negara. Saya Abdul Waliumul Fazil Haji Wahab, mewakili penerbit Haji Juraidah Haji Basni mengucapkan salam hormat. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita Asia. Kebakaran hutan telah mula merebak berhampiran Ibu Negara Baharu Indonesia yang sedang dalam pembinaan, mendorong pihak berkuasa projek untuk menggesa agensi mitigasi bencana supaya menjalankan operasi pembenihan awan dan pengeboman air. Indonesia telah mempergiat usaha bagi menangani masalah jerebu di 6 wilayah yang paling teruk terjejas akibat kebakaran hutan dan di Pulau Borneo dan Sumatera yang setakat ini telah melibatkan kawasan seluas 73,311 hektar. Kebakaran hutan telah marak di beberapa lokasi di Pulau Borneo, namun bahagian timur tempat terletaknya Ibu Negara Baharu Nusantara agak selamat sejak kebakaran mula menjadi lebih buruk dengan bermulanya musim kemarau pada bulan Julai. Walau bagaimanapun, kini kebakaran telah merebak ke beberapa kawasan di sekitar ibu negara tersebut sekaligus mendorong pihak berkuasa yang menyelia projek itu untuk memohon tindakan segera diambil. Seorang warga negara China berjaya dikeluarkan dalam keadaan hidup dari sebuah terowong yang tertimbus akibat runtuhan di Nepal susulan kejadian banjir besar lebih 9 hari lalu. Jurucakap tentera Nepal berkata warga negara China itu berjaya diselamatkan dari sebuah terowong di projek hidroelektrik Upper Trishuli 1. Pasukan penyelamat juga berjaya mengeluarkan seorang wanita warga negara Nepal dalam keadaan hidup dari rumahnya yang tertimbus di bawah timbunan lumpur tebal dan runtuhan susulan banjir besar yang melanda wilayah itu 10 hari lalu. Anggota pasukan polis bersenjata Nepal mengeluarkan wanita berusia 64 tahun itu dari rumahnya yang tertimbus

0: di daerah Nuwakot. Wabak campak paling dahsyat di Bangladesh sejak beberapa dekad lalu kini menghampiri angka 1,000 kematian kanak-kanak ketika wabak itu melanda negara tersebut dan wad hospital yang sesak dipenuhi bayi yang sedang bertarung nyawa. Sekurang-kurangnya 986 kanak-kanak telah meninggal dunia sejak bulan Mac, manakala jumlah kes yang disyaki dan disahkan telah melonjak melebihi 180,000 menurut angka terkini Kementerian Kesihatan. Campak merupakan penyakit yang sangat mudah berjangkit, merebak melalui batuk dan bersin dan tiada rawatan khusus tersedia sebaik saja seseorang itu dijangkiti. Komplikasi penyakit boleh merangkumi bengkak otak dan masalah pernafasan yang teruk. Negara Asia Selatan dengan populasi 170 juta penduduk itu telah melancarkan kempen vaksinasi besar-besaran bagi menangani wabak tersebut, namun jumlah kes terus meningkat. Dan itu sekian berita Asia dari Radio Brunei, disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Besrah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita ringkas akan dapat diikuti siarannya pada pukul 12 tengah hari nanti.

National FM. Ya, sudah pun 11.07 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Selamat pagi kepada audio yang baru saja mengikuti siaran ini. Ruangan inspirasi terus ke udara lagi di National FM. Penyebar informasi mencari inspirasi sehingga ke pukul 1 tengah hari. Harapan kami semoga kesetiaan audio tetap terpatri menjadikan kami sebagai teman audio setiap hari. Di pertemuan kita hari ini Ahad 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 6 September 2026 Masihi.

Ya, sudah pun 11.16 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Mungkin ada di antara anda yang meluangkan masa di dapur pada waktu ini, mungkin tengah menyediakan bahan-bahan untuk masakan bagi hidangan untuk menjamu selera di sebelah tengah hari ini nanti ya. Jadi pastikan sebelum anda menghidupkan dapur gas anda untuk memasak, pintu dan tingkap rumah anda telah pun dibuka bagi pengaliran udara yang selamat. Dan selain daripada itu, pastikan tong gas anda berada di tempat yang selamat, hos penyambungan gas tidak bocor, dan jika ada bau yang pelik, pastikan dimatikan segera. Dan selain daripada itu, pastikan juga anda tidak meninggalkan masakan anda tanpa pengawasan. Meskipun kita boleh melakukan dua pekerjaan dalam satu masa, tapi pastikan api masakan telah dimatikan. Kadang-kadang kita terlupa, meskipun ianya nampak remeh, tapi ia boleh mengundang kepada bahaya yang besar. Bak kata pepatah, api semasa kecil menjadi kawan, tapi apabila sudah besar, ia boleh menjadi lawan. Apapun yang anda lakukan, baik di dapur, baik di mana saja anda berada, pastikan keselamatan menjadi keutamaan.

0: Dan mungkin ada di antara audiens yang masih lagi memikirkan menu untuk dihidangkan buat sajian di tengah hari ini nanti, mengapa tidak audiens mencuba ya resepi yang kita kongsikan menerusi masak-masak.
1: Masak-masak. Udang galam masak kalio 5 purut. Inilah resipi hari ini dalam masak-masak. Bahan-bahannya, 1 kilogram udang gala, 2 labu bawang besar dipotong bulat, 2 batang serai dititik, 2 helai daun kunyit dihiris halus, 4 helai daun 5 purut dihiris halus, 5 cawan santan pekat, 1 sudu teh serbuk kunyit, garam, gula, juga minyak masak untuk menumis. Anda juga perlukan bahan kisar iaitu 7 ulas bawang merah, 4 ulas bawang putih, 3 cm halia, 3 cm lengkuas.
2: Masak-masak. Cara memasaknya.
1: Panaskan minyak, tumis bahan kisar hingga wangi dan kekuningan. Masukkan udang, kacau rata. Bila sudah rata, masukkan santan, daun 5 purut, daun kunyit, serai dan serbuk kunyit. Biarkan mendidih. Kemudian kecilkan api, barulah masukkan bawang besar, garam dan gula. Kacau sebati. Masak hingga bawang layu, barulah ditutup api dan sudah boleh dihidangkan. Jangan lupa untuk mencuba pelbagaikan hidangan harian anda. Kali ini dengan udang gala masak kalio 5 purut.
2: Masak-masak.

0: Wani, Ani, Ani, sama Ani. Eh, Ani yang dalam TV nih. Mesti dibeli banyak nih.
1: Limpar, limpar tuh liat nih. Bahkan pembeli banyak-banyak Ani kan? Berpesta kah?
0: Murah bapaknya. Dapat stok banyak-banyak. Dia coba balik-balik ke kedai.
1: Tahu kah apa yang boleh masuk ke dalam tu liat nih? Baca dulu bahan label makanan di belakang ah. Apa kandungannya? Berapa gulanya? Lemaknya? Kalorinya? Ani main antam saja, membazir je tu sekarang.
2: Baba baca tadi. Glukos, sukros, sirap. Eh, gulaganya ni. Bisa je ah membaca labelannya. Selalunya lupakan membaca.
1: Oh dah. Bukan lupa tu, pemalas tu. Nanti baca dulu label makanan tu.
3: Baca label makanan. Buat pilihan bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.

Ya, mungkin ada di antara anda yang hendak menuju ke gedung membeli belah pada waktu ini, lebih-lebih lagi di suasana hujung minggu, meluangkan masa bersama dengan keluarga membeli barang-barang keperluan dapur anda. Jadi pastikan anda meletakkan kenderaan anda di tempat yang telah ditetapkan dan tidak menghalang laluan pengguna jalan raya yang lain. Dan selain daripada itu, pastikan juga sebelum anda meninggalkan kenderaan anda tidak menyimpan barang-barang berharga yang boleh menarik perhatian, ya. Dan jangan lupa untuk menaikkan cermin dan mengunci pintu kenderaan anda. Dan pernahkah anda mempraktikkan amalan semak sebelum beli, atau anda mengamalkan membeli barang-barang yang sudah biasa dibeli? Jadinya mulai dari sekarang, mengapa tidak kita mengamalkan semak sebelum beli bagi memastikan isi kandungan barang-barang yang kita beli bukan sahaja halal akan tetapi baik, iaitu halalan taiban. Pastikan kita membaca isi kandungan pada luar paket ataupun tin makanan. Pastikan juga jika makanan tersebut ditinkan, pastikan tinnya tidak kemek ataupun berkarat, dan selain daripada itu, tarikh luput adalah masih lagi sah laku untuk digunakan. Ini adalah bagi kita menjaga keselamatan makanan yang bakal dikonsumsi adalah tidak tercemar dan mengelakkan daripada keracunan makanan. Kerana kita adalah apa yang kita makan untuk hidup dan bukannya hidup untuk makan.

Ya, waktu sekarang sudah pun pukul 11.33 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Mungkin ada di antara Auda yang sedang melakukan aktiviti rutin pagi Auda, lebih-lebih lagi di suasana hujung minggu ini ya. Jadi bagaimana agaknya keadaan cuaca di tempat Auda? Kita tinjau seketika ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hinggalah kelewat petang nanti, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dan berjerebu di paras tebal kesederhana dengan hujan atau hujan berpetir berasingan dijangka berlaku di kawasan pedalaman negara menjelang waktu petang. Kadar angin pula bertiup dari arah barat daya atau timur laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Kadar laut pula berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Perhatian, jerebu tebal boleh menyebabkan kualiti udara merosot dan jarak penglihatan berkurangan. Ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Suhu maksimum 35 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, keadaan berjerebu di paras tebal kesederhana dijangka berterusan berlaku. Maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi di pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun melayari laman sesawang BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Terima kasih kepada pegawai peramal kaji cuaca yang bertugas di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dan seterusnya pula Auda, kita kongsikan berkenaan dengan bacaan Indeks Pencemaran Udara ataupun PSI yang mana dikeluarkan pada pukul 11 pagi ini tadi, di mana Brunei dan Muara di mana bacaan PSI ialah 113 di tahap tidak sihat. Daerah Blight 136 juga masih lagi di tahap tidak sihat. Daerah Temburong 87 tahap sederhana dan Tutong 108 iaitu juga di tahap tidak sihat. Jadi pastikan ya, kita sentiasa mengikuti perkembangan dari masa ke semasa berkenaan dengan status terkini kualiti udara yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi JASTRI Kementerian Pembangunan yang dikeluarkan pada setiap hari. Dan jangan lupa juga untuk kita sama-sama menjaga kesihatan, lebih-lebih lagi di dalam keadaan cuaca yang berjerebu.

rawatan dengan segera sekiranya Auda mengalami senesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram.

0: Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.
1: Dengarkan National Anthem.

0: Eh bro.
1: Ui.
0: Habis sudah berapa banyak?
1: Dari yang tadi sudah ni mo.
0: Babri tahu kita habis dorang ngatu. Balik tahu kita ni awal ni.
1: Eh, nanti dulu.
0: Apa lagi?
1: Berapi tu bah. Lakat lagi marak tu.
0: Eh, biarkan je. Pajak tu ya karang.
2: Awas. Pastikan Auda matikan api selesai berkelah. Api kecil boleh melarat. Cegah jerebu. Auda boleh dihukum sehingga RM100,000 jika sabit bersalah.
3: Ya, waktu sekarang sudah pun pukul 11.56 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. 12.30 hari kita akan sama-sama dapat mengikuti siaran berita ringkas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita ringkas. Dialog Teluk Brunei ke-12 2026, Anjuran Angkatan Sastrawan dan Sastrawani, Astrawani, dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka serta Kumpulan Putera Seni berakhir dengan majlis penutupan. Majlis berlangsung di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Malam munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama diteruskan lagi malam tadi dengan pengisian tazkirah bertajuk Kesabaran Suluh Kejayaan. Ikatan Tali Silaturahim dan Ukhuwah Islamiah antara ahli-ahli Persatuan Muslimah Masjid Negara ini dan negara jiran terus diperkukuh menerusi lawatan muhibah rombongan Persatuan Suri Inspirasi Sabah. Rombongan mengunjungi Masjid Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. 19 pasukan menyertai Kejohanan Futsal Keputeraan 2026 sempena sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Pagi tadi diadakan acara pembukaan Kejohanan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Antarabangsa Perdana Menteri Greece mengumumkan pakej bantuan dan pelepasan cukai bernilai 2.2 bilion euro untuk tahun 2027, langkah terbaru seumpamanya oleh kerajaan menjelang pilihan raya tahun hadapan. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis dalam ucapannya berkata dia mahu manfaat pertumbuhan kembali kepada masyarakat. Sekurang-kurangnya 14 anggota tentera masih hilang selepas dua letupan berlaku di pangkalan tentera di Bolivia, mengorbankan dua orang dan mencederakan lebih 80 yang lain. Kejadian berlaku di kemudahan yang menempatkan sejumlah bahan letupan di Bandar Viacha yang terletak 30 km barat daya La Paz. Akhir sekali, sebuah pesawat pejuang Greece terhempas ketika membuat pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Insiden menyebabkan dua juruterbang terkorban. Punca kejadian masih belum diketahui, manakala acara berkenaan dibatalkan serta-merta susulan insiden tersebut. Dengan itu, sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat diikuti siarannya pada pukul 1 tengah hari nanti.

Ya, waktu sekarang sudah pun pukul 12.07 minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan Auda kerana masih lagi terus dia meluangkan masa mendengarkan kami di waktu ini. Ruangan inspirasi terus ke udara menemani di National FM. Penyebar informasi menjana inspirasi sehingga ke pukul 1 tengah hari ini nanti di pertemuan kita hari ini Ahad 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 6 September 2026 Masihi. Untuk seketika kita dengarkan bersama mutiara kata kita.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: Ya, sudah pun 12.32 minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Selamat menunaikan sembahyang fardu zuhur kepada audu muslimin dan muslimat yang berada di tanah air. Waktu zuhur bagi daerah Brunei Muara dan Temburong pada hari ini akan berakhir pada pukul 3.22 minit petang, diikuti dengan kawasan daerah Tutong pada pukul 3.23 minit petang. Sementara itu pula, bagi daerah Plaid waktu zuhur pada hari ini akan berakhir pada pukul 3.25 minit petang. Dan kepada yang memandu di waktu ini, supaya fokus dan lebih berhati-hati, segala peraturan dan tanda-tanda arahan dipatuhi. Memandu jangan mengikut emosi dan juga kata hati, akan tetapi biarlah dengan berhemah dan lebih kepada menjaga diri. Dan jangan lupa ya, bacaan doa diiringi. Semoga perjalanan auda selamat dan diberkati.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladhi sakhara lana hadha, wa ma kunna lahu muqrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibun. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup,

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine.

0: saya memerhatikan bagaimana shot jarak dekat atau close up digunakan secara mengejut untuk memberi kesan kejutan. Saya juga tahu mengapa kebanyakan cerita hantu berlaku pada waktu malam. Gelap ialah kawan baik kepada misteri. Dalam suasana gelap, imajinasi manusia bekerja lebih kuat daripada mata. Apa yang indah nampak, itulah yang lebih menakutkan. Sebab itulah rumah usang, pokok besar, tanah perkuburan, jalan sunyi atau bangunan terbiar sering dijadikan latar cerita. Lokasi sebenarnya indah menakutkan, tetapi gabungan cahaya malap, muzik latar, sudut kamera dan lakonan berjaya mengubah tempat biasa menjadi luar biasa. Sama itu hebatnya dunia penyiaran. Ilusi boleh mengatasi realiti. Namun saya tetap terkidum melihat isteri. Walaupun sudah tahu cerita itu hanyalah lakonan, setiap kali muncul babak seram, tangannya tetap menutup muak. 5 minit kemudian, dibukanya sedikit ruang di celah jari. Hanya untuk memastikan sama ada hantunya sudah berlalu atau belum. Kalau belum, tangan ditutupnya semula. Cuma itu tak penonton, mahu cerita menakutkan. Namun tetap mahu melihat. Mungkin itulah sebabnya cerita hantu indah pernah sunyi daripada peminat. Akhirnya saya terfikir, kadang-kadang manusia lebih takut kepada hantu yang direka oleh kamera daripada perkara yang benar-benar patut ditakuti dalam kehidupan. Kita ini takut melihat Pontianak di televisyen, tetapi indah takut membuang masa. Kita ini takut mendengar bunyi misteri, tetapi indah takut menyakiti hati orang lain. Kita ini takut berjalan seorang diri dalam gelap, tetapi indah takut melakukan perkara yang salah ketika terang benderang. Bukankah itu lebih menyeramkan? Saya tetap indah meminati cerita hantu, bukan kerana saya berani, bukan juga kerana saya kebal, tetapi kerana setiap kali hantu muncul di televisyen, saya lebih nampak kerja keras pasukan produksi daripada makhluk yang cuba menakutkan penonton. Bak kata orang tua-tua, hantu dalam televisyen boleh dimatikan dengan menekan butang alat kawalan jauh. Tetapi hantu dalam hati sendiri hanya dapat dihalau dengan akal yang waras, hati yang tenang dan iman yang kukuh. Bah, itu tak saja. Jumpa lagi di lain cerita. Salam, Haji Hussein Abdul Rahman.
1: Mia Tutah Saja dibawakan untuk Auda hanya di National FM.

Pada 2.55 minit petang, sebagai panduk bersama, masuk waktu asar bagi daerah Nomada dan Temurung dah pukul 3.23 minit petang. Daerah Tutong pulang waktu asar 3.24 minit petang. Dan daerah Bahit waktu asar pukul 3.26 minit petang. Pertemuan kita hari ini, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 6 September 2026 Masihi. 3 petang, berita ke udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Alumni penuntut Pusat Tingkatan 6 PTE Jalan Muara 1975-1978 PTE Klasik mengadakan majlis khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebetulan Kebawah Duli Yang Mahamulia ke-80. Majlis berlangsung pagi tadi di Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Kampung Jerudong. Hadir yang berhormat Pihin Datu Leila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Abang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku penaung bersama jawatankuasa majlis dan juga merupakan mantan penuntut PTE Jalan Muara. Terdahulu diadakan penyerahan sumbangan daripada warga alumni PTE kepada tabung anak-anak yatim Jabatan Daerah Brunei dan Muara berjumlah $500 Brunei. Juga hadir yang berhormat Abang Haji Saleh Bustaman bin Haji Zainal Abidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sabar ibarat suluh yang menerangi jalan ketika berada dalam kegelapan. Apabila seseorang bersabar kerana Allah, sebenarnya dia tidak pernah bersendirian. Allah mengetahui setiap langkah yang diambil, walaupun tiada seorang pun manusia yang mengetahuinya. Sabar bukan bermaksud duduk diam tetapi terus melakukan perkara yang benar walaupun hati sedang berat. Apabila seseorang belajar bersabar, sekurang-kurangnya tiga perkara besar akan lahir dalam dirinya. Pertama, sabar melahirkan kekuatan. Kedua, sabar melahirkan kematangan. Ketiga, sabar membawa kepada kejayaan. Demikian antara intipatih tazkirah bertajuk Kesabaran Suluh Kejayaan yang menyerikan Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-245 malam tadi. Tazkirah disampaikan oleh Awang Muhammad Sufi bin Haji Abdul Wahab, Pegawai Hal Ehwal Masjid, Masjid Al-Muhtadibillah, Kampung Sungai Kebun. Turut menyemarakkan program para graduan Haflut Taharuj 2026 dan alumni Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Juga menyertainya warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program tersebut secara maya dari kediaman masing-masing. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan memaklumkan, setakat pukul 2 petang tadi, daerah Brunei dan Muara mencatatkan bacaan PSI 122, daerah Blayet 123, daerah Tutong 115 dan daerah Temborong 81. Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Pemimpin Rusia Tuan Vladimir Putin memulakan rundingan bersama wakil-wakil Amerika Syarikat Jared Kushner dan Steve Witkoff mengenai usaha menamatkan perang lebih 4 tahun bersama Ukraine. Rundingan diadakan di Kremlin menjelang lawatan pertama mereka ke Kiev. Terdahulu, Presiden Donald Trump berkata kedatangan kedua-dua wakil tersebut membawa cadangan untuk menamatkan perang. Rusia dan Ukraine berjanji untuk tidak akan melancarkan serangan selama 3 hari semasa rundingan diadakan ketika Washington cuba untuk menghidupkan semula rundingan yang diterajui Amerika Syarikat untuk menamatkan konflik paling buruk di Eropah itu. Semasa pertemuan tersebut, Tuan Putin berkata Rusia akan melakukan apa sahaja bagi memastikan kelancaran proses rundingan dan pengantara. Selepas rundingan tersebut, kedua-dua wakil Amerika Syarikat itu dijangka berkunjung ke Ukraine bagi mengadakan rundingan bersama Tuan Vladimir Zelensky. Pasukan pertahanan sempadan dari China, Rusia dan Mongolia mengadakan latihan bersama kedua yang dinamakan Kerjasama Pertahanan Sempadan 2026. Ia termasuk perancangan dan pencarian bersama, serangan yang diselaraskan, tangkapan dan penyerahan bersama suspek. Dengan pos pemerintah terletak di dalam wilayah Rusia, latihan tersebut mensimulasikan tindak balas terhadap pengganas yang melarikan diri dan melintasi sempadan dari wilayah Rusia ke arah China dan Mongolia. Perdana Menteri Greece mengumumkan pakej bantuan dan pelepasan cukai bernilai 2.2 bilion euro
untuk tahun 2027, langkah terbaharu seumpamanya oleh kerajaan menjelang pilihan raya tahun hadapan. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis yang sedang berusaha mendapatkan penggal ketiga dalam pilihan raya perundangan yang dijadualkan pada musim bunga tahun depan, menyatakan dalam satu ucapan yang beliau mahu manfaat pertumbuhan kembali kepada masyarakat. Antara langkah-langkah yang diumumkan termasuk pemansuhan cukai pendapatan bagi petani yang berpendapatan kurang daripada 20,000 euro setahun dan pengurangan caruman keselamatan sosial pekerja bermula pada bulan April 2027. Juga diumumkan kenaikan gaji minimum ilaun tahunan 400 euro bagi mereka yang telah pencen dan pengurangan secara berperingkat sebanyak 30% dalam harga borong elektrik antara tahun 2027 dan 2029. Sekurang-kurangnya 14 anggota tentera masih hilang selepas dua letupan berlaku di pangkalan tentera di Bolivia, mengorbankan dua orang dan mencederakan lebih 80 yang lain. Kejadian berlaku di kemudahan yang menempatkan sejumlah bahan letupan di Bandar Viacha yang terletak 30 km barat daya La Paz. Beberapa jalan raya di kawasan tersebut masih dipenuhi serpihan dan tingkap di bangunan terdekatan turut mengalami kerosakan. Panglima Pangkalan dalam kenyataannya berkata usaha mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Sumber Kementerian Kesihatan menyatakan mereka yang hilang termasuk seorang sarjan dan 13 anggota tentera berusia 18 dan 19 tahun. Punca kejadian masih dalam siasatan. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas ketika membuat pertunjukan udara di Pangkalan Udara Tenagra kira-kira 55 km di utara Athens. Insiden menyebabkan dua juruterbang terkorban. Punca kejadian masih belum diketahui manakala acara berkenaan dibatalkan serta-merta susulan insiden tersebut. Pasukan penyelamat di Algeria menemukan mayat seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun yang terperangkap di dalam sebuah perigi selama 4 hari. Usaha menyelamat kanak-kanak terbabit telah menarik perhatian di seluruh negara itu dengan media sosial dibanjiri dengan seruan untuk menyelamatkannya. Lewat kemarin bagaimanapun, pelindungan awam mengumumkan kanak-kanak terbabit ditemui tidak bernyawa. Pasukan penyelamat telah berusaha untuk menyelamatkannya selepas mangsa terjatuh ke dalam perigi sedalam 80 meter berhampiran rumahnya di perbandaran Padang Pasir Brezina, wilayah El Bayat, kira-kira 550 km di selatan Algiers. Ruang perigi yang kecil menyukarkan lagi usaha menyelamat. 18 pasukan menyertai kejohanan futsal keputeraan 2026 sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Mahamulia ke-80. Pagi tadi diadakan acara pembukaan kejohanan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Brakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainal bin Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kesemua pasukan dibahagikan kepada 4 kumpulan dengan format perlawanan diadakan secara pusing keliling. Dalam aksi saingan kumpulan A, pasukan PES menewaskan pasukan Shah Kampung 1-0. Perlawanan kedua pula dimenangi oleh pasukan SBCA yang mengalahkan Wirajaya Deri Miri 1-0. SBCA juga menewaskan pasukan Shah Kampung 3-0. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, saingan diteruskan malam dan awal pagi tadi. Newcastle United terikat 2 sama dengan Bournemouth 2-2. Brentford yang bermain di tempat sendiri juga seri 1 sama dengan Sunderland. Nottingham Forest yang melayani Tottenham Hotspur di tempat sendiri terikat 0 sama. Coventry tewas 0-1 kepada Manchester City. Tuan rumah Fulham yang menerima kunjungan Crystal Palace

0: Palace juga kalah 2-3. Brighton and Hove Albion seri satu sama dengan Leeds United, sementara Hull yang berdepan Aston Villa juga terikat kosong sama. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 4 petang nanti.

Daerah Muara dan Temburung ialah pada pukul 3.23 minit petang dan akan berakhir waktunya pada pukul 6.23 minit petang. Bagi daerah Tutong pula, asar 3.24 minit petang dan akan berakhir waktunya pukul 6.24 minit petang. Dan daerah Pelait, waktu asar 3.26 minit petang dan akan berakhir waktunya pada pukul 6.26 minit petang nanti.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Firman Ilahi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
2: Tafsirnya, menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memberi kemaafan adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati penerima pemberian itu. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 263.

0: Eh, Wang, masuk tu dah ni. Betul kita sembahyang dulu.
1: Aku tak sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
0: Nah, biar juga kita sembahyang awal. Bima tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga patah tadi sembahyang tu.
1: Bah, bisa itu tu.
2: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
3: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.
4: Selamat menaikkan sembahyang berasal, semoga amal ibadah kita akan diterima oleh Allah SWT. Dan sebagai penutup sama, waktu asar akan berakhir waktunya pada pukul 6.23 minit petang. Mesti pembangun kita bersama akan kami bawakan seketika bicara budi, dan selepas berita 4 petang pula akan kami bawakan drama MOU dengan judul Khilaf Bonda. Akan dapat anda ikuti.

Undang-Undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-Undang Akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal, maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Dalam perjalanan membentuk sesebuah tamadun dan kehidupan yang sejahtera, kelemahan aspek moral, yakni budi, akan mengakibatkan perjalanan menuju ke arah keruntuhan menjadi lebih pantas berbanding usaha kemajuan. Dalam aspek akidah, dewasa ini munculnya pelbagai bentuk ajaran sesat diikuti ketaksuban ideologi moden seperti liberalisme, sosialisme, dan lain-lain lagi. Di samping memantapkan diri dengan rasa tauhid, pemuda pada hari ini harus juga berani bangun membentras segala bentuk pemikiran songsang yang mengalir deras dalam kalangan masyarakat. Inilah yang disebut sebagai budi menurut Hamka. Meskipun kebenaran mungkin tidak disenangi oleh segelintir orang, namun pemuda harus teguh berada di landasan yang benar. Contoh terbaik dapat diperhatikan melalui kebenaran Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang mempertaruhkan nyawanya menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peraduan saat musuh Islam mengancam baginda. Bagi memudahkan proses dakwah serta membentras fahaman songsang, pemuda harus berperanan sebagai tulang belakang kepada masyarakat itu sendiri. Dalam aspek ini, lapisan budi bagian kedua, yaitu hubungan baik sesama manusia itu akan dapat membentuk kesepaduan yang jitu serta padu. Golongan muda perlu mengaktifkan diri dengan aktiviti yang bermanfaat dan tidak memecilkan diri. Sementara itu, melalui ilmu pengetahuan, golongan pemuda akan menjadi nadi keintelektualan sesebuah tamadun. Di samping mampu membela nasib umat Islam, keintelektual dalam golongan muda mampu membebaskan masyarakatnya daripada belenggu kekolotan dan budaya pandir yang seringkali menghantui proses pembentukan tamadun. Setelah golongan muda berjaya menguasai lapisan-lapisan budi tersebut, maka kehidupan masyarakat akan menjadi penuh nilai kasih sayang. Bukan saja sesama manusia, akan tetapi juga mereka akan turut sama mengasihi alam. Masyarakat yang kasih kepada alam pada penghujungnya akan menikmati kehidupan yang penuh damai dan pada masa yang sama akan turut dikasihi juga oleh alam. Golongan muda masa ini adalah cerminan kepada kegemilangan tamadun pada masa akan datang. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kepada umat Islam bahawa rebutlah lima perkara sebelum tibanya lima perkara, dan salah satu daripadanya adalah waktu muda kita sebelum tibanya usia tua. Hidup biarlah berbakti walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab gubahan Syauqi Bey, satu bangsa terkenal lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

0: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.
2: Doa memohon

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda sedang mendengarkan Radio Brunei Nasional FM 92.3 93.8 FM menyebar informasi, menjana inspirasi.
1: Nasional FM.

بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Subhanallahul Azim, demikian bacaan tarhim dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sebagai panduan kita bersama, waktu subuh pada pagi ini 4.55 menit pagi bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, dan daerah Tutong 4.56 menit pagi, daerah Plaid 4.58 menit pagi.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian azan bagi menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh. Audah hari ini Isnin 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 7 September 2026 Masihi. Selepas ini, seperti biasa, kami akan bawakan kepada audia siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Sebagai panduan kita bersama, waktu subuh pada pagi ini akan berakhir pukul 6.13 minit pagi ini nanti. Awalnya pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang tafsirnya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, mengenai aku, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku memperkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka sentiasa berada dalam kebenaran." Sebagai hamba Allah, kita sentiasa mengharapkan rahmat, keridaan, keampunan dan pertolongan daripada Allah. Adapun antara cara untuk mendapatkannya ialah melalui doa. Sesungguhnya audia doa bererti permintaan atau permohonan dan luahan hasrat hati seseorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyatakan sesuatu hajat lebih-lebih lagi ketika ditimpa ujian dan dugaan. Perlu diingat berdoa itu hendaklah dilakukan pada setiap masa dan keadaan, lebih-lebih lagi pada waktu ketika kita sedang sihat dan senang. Kerana dengan cara itu, apabila kita berdoa pada waktu susah, doa akan mudah diperkenankan dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, sesiapa suka supaya dimakbulkan doanya oleh Allah pada waktu kesulitan dan kesusahan, maka hendaklah dia memperbanyakkan doa pada waktu senang. Ketahuilah auda, doa adalah satu ibadat dan tanda keimanan dan keyakinan kita bahawa tiada tempat untuk mengadu, memohon atau meminta pertolongan dan perlindungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Daripada Nu'man bin Bashir, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, doa itu adalah ibadat." Kemudian baginda membaca, "Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku memperkenankan doa permohonan kamu." Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takbur daripada beribadat dan berdoa dari kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Hadis diriwayatkan Imam Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, tidak ada sesuatu yakni zikir dan ibadat yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Audah pendengar, sesungguhnya doa mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita dituntut untuk membacanya dengan beradab. Dan antara adab-adabnya ialah kita disunatkan berwuduk, menghadap kiblat, memulakan dan mengakhiri doa dengan memuji nama Allah serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merendahkan diri dan suara, menadahkan kedua tangan, khusyuk dan berdoa dengan penuh harapan serta berasa yakin bahawa doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, audio terdapat juga beberapa waktu yang tepat dan tempat yang sesuai jika kita berdoa, maka doa itu akan mudah dan cepat dimakbulkan. Antaranya ialah pada 1/3 malam, pada malam Jumaat dan hari Jumaat, selepas

menunaikan sembahyang fardu, ketika sujud dalam sembahyang, waktu antara azan dan iqamah, ketika khatib duduk antara dua khutbah dalam bulan Ramadan, di hari Arafah, dan juga sebagainya. Manakala antara tempat yang mustajab untuk berdoa ialah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ketahuilah Auda, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Quran untuk memakbulkan dan memperkenankan permohonan doa hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala malu jika menolak permintaan hamba-hambanya dengan tangan yang kosong. Daripada Salman Al-Farsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, sesungguhnya Tuhan kamu tabaraka wa ta'ala pemalu lagi pemurah. Dia malu kepada hambanya apabila yakni berdoa mengangkat kedua tangan memohon kepadanya dan tidak mengembalikan kedua tangannya dengan tidak memberikan apa-apa. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Audah pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita berdoa, janganlah kita terburu-buru mengharapkan supaya doa kita cepat dimakbulkan. Seandainya doa kita belum dimakbulkan, janganlah kita berputus asa untuk terus berdoa memohon kepadanya. Kerana setiap doa dan permohonan kita, sama ada cepat ataupun lambat, insyaAllah pasti akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ada sedikit perkongsian mengenai dengan janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Dan sekarang kita ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Alhamdulillah, Audah, demikian tadi kami telah bawakan kepada Audah siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Pegawan. Hari ini Isnin 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 7 September 2026 Masihi. Waktu subuh pada pagi ini akan berakhir pada pukul 6.13 minit pagi ini nanti. National FM.

0: Firman ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un.
1: Tafsirnya, siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni dengan membelanjakan harta pada jalan Allah secara ikhlas, supaya Allah akan melipat gandakan baginya ganjaran yang berganda-ganda banyaknya. Dan Allah jualah yang menyempitkan dan meluaskan, yakni pemberian rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan kepadanya kamu semua dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 245.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

0: Bicara Budi mengetuk salam buat pendengar yang budiman. Semoga menjadi hiasan dalam kehidupan insani, agar molek budi pekerti dan berakhlak mulia. Teruskan menyemai budi, bukan untuk dibalas atau disanjung. Bak kata pepatah Melayu, kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah. Melalui ilmu, hidup jadi mudah. Melalui seni, hidup jadi indah. Dan melalui agama, hidup jadi bermakna. Agama tanpa kesusilaan bagaikan pohon tanpa buah. Kesusilaan tanpa agama bagaikan pohon tanpa akar. Agama bukan sekadar fikiran ataupun perasaan maupun perbuatan. Tetapi, ia adalah pengungkapan hidup secara keseluruhan. Agama itu melahirkan akhlak dan akal budi yang luhur. Belum sempurna agamanya jika akal budinya masih lagi rapuh dan pincang. Untuk memiliki kesempurnaan akal budi, maka iman perlu disemai menjadi penyuluh dan cahaya dari kegelapan dan kesuraman jiwa. Agama itu bersandarkan iman. Manusia tanpa agama adalah seperti kuda tanpa kendali. Demikianlah juga cermin akal pribadi kita. Sempurna iman dan agama kita, maka akan moleklah pekerti kita sebagai manusia. Jiwa roh adalah kalbu atau hati. Di bahagian inilah perhatian khusus diberikan dalam mendidik jiwa manusia untuk kekal berakhlak dengan sifat terpuji. Bak kata pepatah Melayu, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Saya, Nakirin Haji Ismail mengucapkan salam hormat.
1: Bicara Budi.
2: Teruskan mendengar National FM.
3: National FM Radio Brunei, pertemuan kita untuk hari ini Isnin 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 7 September 2026 Masihi. Audio, terima kasih kepada audio yang mendengarkan kami pada saat ini menerusi frekuensi 92.3 93.8 FM dan juga kepada audio yang mungkin memandu pada saat ini, kami harapkan audio sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan audio. Kemanapun tujuan audio, kami doakan semoga audio selamat sampai ke destinasi. Dan juga Auda terus bersama kami di National FM. Selepas ini Auda akan bersama dengan rakan setugas yang lain menerusi segmen Ekspresi Pagi. Dan antara pengisian untuk segmen Ekspresi Pagi selepas ini, Auda akan ikuti terapi nasional dan juga akan dikongsikan kepada Auda maklumat cuaca, maklumat air pasang surut dan juga indeks terkini pencemaran udara di negara Brunei Darussalam akan dikongsikan juga kepada Auda. Dan beberapa buah kapsul menanti Auda, antaranya dunia hari ini dalam sejarah dan juga secuplik fakta. Dan seperti biasa juga banyak lagi maklumat-maklumat semasa yang akan dikongsikan kepada Auda menerusi segmen Ekspresi Pagi. Tentunya di National FM Radio Brunei. Auda, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: berdoa memohon hujan. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghayra darin ajilan ghayra ajilin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami secara merata, menyegarkan, menyuburkan tanaman, bermanfaat tanpa mudarat, serta kami mohon agar diturunkan hujan dengan segera tanpa ditangguh-tangguh. Hadis sahih riwayat Abu Daud.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
2: Hiduplah seperti akar yang menjadi penyebab setiap kebaikan, meskipun tidak pernah ada yang memberikan penghargaan. Oleh itu, kita diberikan sesuatu.